Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo beda tahu lah sih, tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau kata film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yosi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Batul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Osi ini setahun labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita

butuh istirahat, coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Prodo FM, teman-teman, welcome pada Bukaloji dengan Bruno Mars, teman Prodo yang sudah menemani kamu siang hari ini, teman Prodo ya. Pada jam 12, aku masih menemani kamu beberapa informasi MKM ya. Tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa nak?

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuman karena dia senyumnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Perda pertemuan terbaik kamu kita dapat informasi teman perda pertemuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dinilai belum sejalan dengan harapan OJK dan pemerintah untuk OJK dan pemerintah pun berupaya mendorong sinergi sektor keuangan dan lintas kementerian untuk meningkatkan keberlanjutan UMKM terutama melalui pelayanan penyaluran kredit. Otoritas Jasa Keuangan OJK melaporkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,58% year on year pada Juli 2006 dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK hingga 11,41%. Pertumbuhan kredit didorong kredit investasi yang naik 25,13%, lalu kredit modal tercatat tumbuh 11,04%.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Nah teman perlu kita update informasi lainnya, Menteri Keuangan Pembayudi Sadewa membuka peluang untuk mengubah ambang batas atau threshold pembebasan pajak atas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yakni 500 juta. Sebagai diketahui, pemerintah menetapkan UMKM dengan omset atau peredaran bruto setahun di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 22, adapun UMKM dengan omset 500 juta ke atas sampai 4,8 miliar setahun dikenai tarif final PPh 0,5%. Menurut Purbaya, ambang batas yang ditetapkan ini terlampau kecil, tetapi dia memastikan perubahannya apabila dilakukan bakal menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, teman perdua. Adapun untuk UMKM dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar, Purbaya memastikan bahwa pengenaan tarif final 0,5% masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Nah, teman Pro, kita update informasi dari dunia olahraga siang hari ini, teman Pro 2. Nah, atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Ramadhani atau Serondeng berhasil melolos ke semifinal nomor lead putra dalam World Climbing Series Koper 2006 di Slovenia pada hari Jumat, teman Pro 2. Menteri Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rayu mengatakan bahwa pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia optimis Serondeng akan memberikan performa terbaik pada seri koper. Dia menjelaskan dalam babak kualifikasi atlet itu berusaha dengan maksimal untuk mengumpulkan skor terbaik, Serondeng berhasil mengamankan peringkat 7 dengan skor 5,1. Lebih lanjut dia juga menjelaskan lolosnya Serondeng ke semifinal seusai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dia diharapkan bisa melanjutkan perjuangan hingga ke babak final dan berhasil naik podium.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Perlu FM teman terbaik, kamu kita update informasi olahraga lainnya teman Perluan. Nah teman perbulu tangkis tunggal putra Indonesia Alif Farhan memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games 2006 di Jepang. Teman Pro 2 Alwi dalam keterangan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta mengatakan bahwa sepak tunggal ini sebenarnya bisa memberikan kejutan baik yang berperingkat atas maupun di bawah. Alwi mengatakan ini bersama rekan-rekannya terus mematangkan persiapan secara teknis maupun non teknis. Atlet berusia 24 itu menjelaskan persiapan dari segi mental, visi dan pikiran menjadi fokus utama untuk menghadapi persaingan di ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia ini.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Perdua FM telah terbagi kita update informasi dari dunia hiburan teman Perdua. Film horor Suwangi Ilmu Kutukan membawa cerita dan folklore Indonesia ke Indonesia Timur ke layar lebar, dan film produksi Mutiara Films dan Subtop Studio ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 10 September. Film ini disutradarai Dom Dharma tersebut mengangkat kisah Suwangi yang dikenal di sejumlah wilayah di Indonesia Timur, khususnya Papua. Dan kehadiran film ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan kekayaan cerita dari kawasan timur Indonesia kepada penonton di berbagai daerah Indonesia. Nah, dan Dharma mengatakan film ini tidak sekedar menghadirkan cerita horor, tapi menjadi representasi Indonesia Timur yang sebelumnya masih jarang hadir di layar lebar. Karena kemarin aku interview sama sutradara, sama produser dan beberapa pemain dari film ini kemarin, kebetulan ya. Jadi saya agak sedikit tahu. Tapi filmnya nanti bakal ada tanggal 10 September. Jadi betul-betul yang pengen nonton soal Suwangi, ya kan? Yang Suwangi mata merah, Suwangi terbang, saya akan nonton. Nonton juga setiap tanggal 10, teman Pro 2.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Mansial mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang

degup meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Jadi
1: ini suka.
2: Dia udah kok. Jadi eh sama Mike.
0: Sih,
2: ini kok dia suka
3: sama lo.
2: Nih.
0: Mai ini.
2: Mai, Mai.
0: Si Mai. Mai. Cepat, cepat.

0: 이 나버리게 씨.
1: 나버리 문어.
0: 와.
2: 네.
3: Teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Nah, teman-teman bro, kita update informasi lainnya masih dari film Suwangi, teman perdua. Nah, film horor Suwangi Ilmu Kutukan terlihat di layar dalam waktu singkat. Teman perdua saudara Dom Darmo bersama produser Bora Pascal katanya terlebih dahulu melakukan riset mengenai Suwangi di Papua sebelum proses produksi film dimulai. Riset tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai Suwangi secara lebih otentik. Tim kemudian melakukan proses pengumpulan kru, persiapan produksi, pengambilan gambar hingga tahap pasca produksi. Dan baru mengungkapkan proses kreatif film tersebut berlangsung cukup panjang, bahkan saat riset mengenai Suwangi dilakukan selama 1 tahun. Dan menurut Dom, tantangan tidak hanya berkaitan dengan materi cerita, tapi juga bagaimana tim produksi dapat menggali informasi mengenai Suwangi secara tepat. Teman-teman, setelah selesai keseluruhan proses hingga film siap tayang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun.

Teman-teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

0: Adui, mengapa Lita mah?
1: Lita main akan game nih kalah taruh sih. Sebagaimana ini? Lita suka lo paling banyak nih. Lita sampai su ambil pinjol perbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Lita sih tahu mau ganti akan uang-uang nih bagaimana, wey?
0: Makanya, stop akan judi online tujuh taman.

Baik teman perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Teman perlu anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Dapil Kota Ambon Rofiq Akbar Afifuddin kembali menyerap aspirasi konstituen dalam agenda reses masa sidang 3 tahun 2016 di kawasan Arsa Lobar pada hari Kamis ini, teman Kamis kemarin teman berdua. Dan tetap muka yang dihadiri ratusan warga di Provinsi menegaskan komitmen politiknya untuk memprioritaskan peningkatan kualitas kawasan pemukiman melalui usulan pokok pikir atau pokir DPRD.

0: Informasi lainnya, teman perda Kementerian PPPA memperkuat perlindungan anak di ruang digital, di mana kementerian ini menekankan komitmen dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Arifah menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkapkan grup percakapan digital terbuka diduga diikuti pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia. Sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Informasi terakhir, Carlos Alcaraz meraju ke babak 16 besar US Open setelah mengatasi perlawanan keras Yu Yibing. Petenis Spanyol itu menang 6-3, 6-4, 6-1 dalam laga singkat di Arthur Ashe Stadium pada hari Sabtu ini. Dilansir dari ATP, Alcaraz sempat mendapatkan tekanan dari permainan agresif Wu sepanjang 2 set pertama. Namun juara bertahan tersebut mampu menjaga ketenangan dan mengamankan kemenangan dalam 3 set. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Dokter, tolong dok. Dia tiba-tiba pingsan.
3: Tekanan darahnya turun, denyut nadinya cepat. Ini tanda dehidrasi berat.
2: Dehidrasi? Tapi kok bisa separah ini?
3: Jangan diremehkan. Saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah menurun drastis, organ vital seperti ginjal dan otak bisa gagal fungsi. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi bisa menyebabkan kejang, gagal organ, bahkan kematian.
4: Dehidrasi berat bukan sekedar haus. Ini kondisi darurat medis. Tubuh manusia terdiri dari 60% air. Kehilangan cairan dalam jumlah besar akibat panas ekstrim, aktivitas berat, ataupun kurang asupan dapat berakibat fatal. Dehidrasi bisa mematikan. Lindungi diri mulai dari hal yang paling sederhana dengan minum air putih sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: 年龄。Hello， 哟，他说，记住。
1: 哎，
0: 那。

102 FM teman terbaik kamu ada gue Rizka Degovina terbela jadi dua teman perdua yang sudah menemani kamu sore hari ini. Kita update informasi lainnya masih dari Kota Ambon teman perdua. Hari ini sedang dilaksanakan lomba gerak jalan ya yang dilakukan memperingati hari ulang tahun GPM teman perdua. Jalan-jalan rame termasuk depan RRI karena rute untuk jalan gerak jalan ini waktu depan RRI juga seru sih. Banyak jualan yang laku teman perdua, terbantu juga karena adanya ini teman perdua. Wah keren-keren.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Perdu FM, teman-teman kamu, ada Audela dengan tak bisa bilang teman perdua yang sudah mana-mana kamu, yes. Lagu cerita kamu ini sebagai kreator teman perdua ya dalam sepekan terakhir ini, hari ini sebenarnya jam 4 ya waktu aku menemani kamu juga. Di luar kota lu masih ramai teman perdua orang pada nonton apa depan RRI banyak banget. Karena ini kayak event tahunan yang banyak ditunggu-tunggu orang. Tapi veteran itu agak berkurang teman perdua ya. Aku nggak tahu kenapa itu. Tadi aku sempat dengar karena mungkin hadiahnya kurang banyak.

katanya sih begitu. Atau mungkin kurang tahu ya. Tapi memang kalau dibandingkan tahun lalu, tahun ini sedikit yang ikut teman Pro 2. Oke, nanti aku balik lagi ya. Kita dengarkan dulu Katiana dan juga dari Bahasa Lama dengan ceritaku cerita.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

0: 아유, 앞에, 앞에, 앞에.
1: 잠깐만, 위에 가자.
0: 야, 사람은 잘.

0: Baik teman, perlu kita update beberapa kabar menarik sore hari ini sambil putar lagu beberapa yang sudah kamu request ke kita teman Pro 2 ya hari ini. Nah, teman Pro 2,
1: bangun bangsa. Di tengah persaingan global.
0: Nah, ini salah satu UMKM yang berjaya di Kota Ambon, teman Pro 2 adalah salah satu produk lokal yang di mana menjadi mitra di Belanda, teman Perdua. Nah, ini kabar gembira datang bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM. Kerajinan rajutan, pengrajin rajutan lokal berhasil menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak mitra bisnis di Belanda. Hal ini tentu membuka peluang pasar ekspor bagi produk kerajinan tangan buatan warga. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kualitas produk lokal mampu bersaing di kancah internasional. Kerjasama ini bermula dari pengenalan produk melalui media sosial yang kemudian berlanjut ke pembahasan teknis hingga persetujuan kemitraan produk rajutan yang akan dikirim meliputi tas, aksesoris, busana hingga hiasan rumah dan perlengkapan bayi dengan ornamen motif khas sesuai pesanan. Owner Ararat Craft Rosaline Leitemia mengaku tidak menyangka selanjutannya dilirik pasar internasional yang menyebutkan adanya permintaan pasar internasional ini menjadi langkah besar yang selama ini diimpikan para pengrajin di seluruh Nusantara agar hasil karya tangan mereka dikenal dan dihargai di pasar luar negeri.

OOTD singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Baik, teman Perlu, terima kasih buat kami yang sudah mendengarkan Perlu FM Lombok dan Utara Selatan. Aku pamit teman Perlu, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Selain itu, kata yang bakal menemani kamu, selamat sore dan terus dengarkan Perlu FM, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah teman Prodia, ketemu lagi sama Tia Nugraha di 98,4 Prodia RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Prodia, kali ini kita akan ada di International Top 20 Lokal ya teman Prodia. Selama 1 jam ke depan aku bakalan nge-recap semua lagu-lagu 20 ya, tanggal lagu yang ada di minggu ini untuk internasional. Setelah tadi dibawakan sama Kak Ucin untuk lagu Indonesia ya, Top 20 Indonesia. Dan sekarang saatnya kita Top 20 Internasional. Dan teman Prodia, kalau tadi udah ada Ashe Stop the Wedding, kali ini bakal ada Benson Boone dengan Time of My Life.

Kedekatan pada anggota keluarga memang memiliki efek positif. Salah satunya adalah tempat untuk mencurahkan isi hati. Begitu pula ketika seorang anak dekat dengan sang ibu. Saat terdapat masalah pun, tingkat stres si anak bahkan ibu bisa lebih rendah. Penelitian dari Queen's University di Australia yang menemukan bahwa kedekatan fisik atau emosional dengan anggota keluarga bisa mengurangi stres situasional secara signifikan. Salah satu peneliti, Jessica Loges, PhD, mengatakan ia dan timnya ingin menguji teori evolusi baru dalam psikologi yakni Social Baseline Theory. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa manusia beradaptasi untuk lebih terbuka pada manusia lain. Hal ini berkaitan dengan fungsi individu, di mana saat mereka jauh dengan orang yang dipercaya, fungsi individu berada di tingkat defisit relatif.

teman. Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Yes, CNS Better dengan Great Expectation nomor 2 ya teman. Lagu galau sedunia ini ya kayaknya ya. Spesial buat kamu di top 20 internasional lokal hari ini. Dan setelah ini nomor 2 akan ada Sabrina Carpenter dengan House Tour yang akan menemani sore hari kamu ini.

Teman Prudua, pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya, hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun, menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Yes, nomor 2 ada Milly dengan Best Pursuit tahun 2. Dan habis ini bakalan ada Tame Impala dengan Jenny, yaitu Dracula special buat kamu. Kalian masih ada di Pro 2 Hislist, Pro 2 International Top 20 ya.

Tomat Pro 2, menggunakan tabir surya secara rutin selalu menjadi saran para dokter kulit agar kulit kita tetap terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Nah, ternyata tabir surya bisa bekerja lebih maksimal jika dilapisi dengan serum berbasis vitamin C terlebih dahulu pada lapisan di bawahnya. Menurut dokter kulit tersertifikasi dari New York City, Kavita Mariwala MD, tak peduli seberapa rajin kita menggunakan tabir surya, kulit akan tetap terkena paparan sinar matahari. Sementara vitamin C adalah antioksidan yang bekerja untuk menangkal radikal bebas, sehingga bisa memberikan perlindungan ekstra pada kulit.

Tanah longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terjadi ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kelima, selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama. Dan keenam, waspada terhadap mata air rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng.

Dan tanggal kedua, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat ini kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti music burner ya, selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independen atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini atau ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Konsumen FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Nada Bumi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, perkenalkan nama saya Iswan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Iman drum. Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu ya, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line-up-nya berbeda kan. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Oke.
2: Okay. Cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemu lah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh, nah,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre
0: gitu kan.
2: Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band gitu. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri. Karena yang nyiptain dan bebas. Ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke. Okay.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, mereka gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh, band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya.
0: Oh, udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa?
2: Oh,
0: masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek ya gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, kita kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa sih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macam gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger-denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke.
1: Okay. Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa. Apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti?
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Kata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak
2: sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, enggak gampang enggak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Dimix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
1: Takut pronunciation-nya salah kali ya.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ya. Google Translate bentar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda, ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanjiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Iya.
2: Pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelan dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Bro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana kak? Mungkin
2: disabilitas yang happy.
1: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa. Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
2: waktu
0: yeah.
2: Itu gitu.
0: Itu kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya yeah, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau kasih jalan saya bisa lah gitu.
0: Keren banget.
1: Sekali.
0: Ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
0: Yang Islami juga ya. Oke ini mungkin nomor berdua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh iya kalau saya kalau main drum itu kan
1: gak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya,
1: malu
2: dong, Mas. Enggak, Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Dion.
0: Mas Don. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya, jadi ada satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke. Okay,
2: okay. Jadi menuju lakbat itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
2: Katanya
3: barbel, ikat barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya. Bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Keren banget, Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push dari limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana nih?
2: Dari pekerja yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya. Oh, iya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Itu ngomongnya
3: jadi. Aman kan semuanya.
1: Nggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin.
3: Karena ini
4: saatnya kita berubah gitu.
0: bahkan justru terinspirasinya gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar
1: balik ya.
4: Iya, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari ntar ya, ini namanya siapa, nggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Masih mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik itu nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nanya-nanya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, okay. Nomor 2 pastinya kita masih sama Jetre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Masih 17 an kan?
0: Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
2: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat yang bisa. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
3: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jentre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini ya, dia Jentre Band.
4: Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: to the rhythm.
1: Saat nya kita ikuti info broadcast.
2: Info Produa pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kita hadirkan di ruang dengar kamu Tawang Produa. Informasi pertama, Wakil Presiden Raka Buming Gibran Raka Buming Raka menemui warga terdampak bencana yang menyampaikan aspirasi di pinggir jalan. Gibran turun dari kendaraan saat menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Jumat 4 September 2026. Warga menyampaikan jumlah kebutuhan selama masa pemulihan pasca bencana kepada Wakil Presiden Tawang Produa. Aspirasi tersebut juga meliputi jaminan hidup, pembangunan hunian tetap, serta percepatan penyelesaian Sabo Dam. Informasi kedua, Kementerian Perhubungan memastikan penyesuaian batas maksimal fuel surcharge bukan kenaikan tarif dasar tiket pesawat. Penyesuaian tersebut berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama September 2026 mengikuti perkembangan harga aftur dunia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan fuel surcharge ini merupakan komponen biaya yang terpisah dari tarif dasar. Komponen tersebut menjadi wajib ya dicantumkan secara terpisah pada tiket untuk memastikan transparansi informasi tarif kepada masyarakat. Dan informasi ketiga, Tawang Produa, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsyah, ini mendorong

0: kreativitas Indonesia menghasilkan nilai ekonomi. Menurutnya, ekonomi kreatif memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui budaya, talenta, kreativitas, dan kekayaan intelektual. Dr. Rifki juga mengatakan tantangan industri kreatif tidak hanya menghasilkan karya berkualitas, namun juga mengembangkannya menjadi bisnis yang berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2.
1: Ya, sekarang masih bersama Tuan Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Jambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 malam minggu ya. Seru banget tadi sore, kalian pasti nonton apa tuh, Parade Jalan Indah ya, atau apa sih, Baris Indah, atau apa ya namanya ya. Ya pokoknya memeriahkan ya rangkaian HUT Kota Ambon yang ke-499 ya kalau gak salah ya, atau berapa? Aduh aku jadi lupa ya, ngeblank banget ini ya teman berdua, I'm so sorry. Nanti aku cek deh ya teman berdua. Tapi sebelum aku cek, aku bakal sebut satu informasi terlebih dahulu ya teman berdua. Jadi ini apparently 1 year of student exchange in Indonesia is enough to become a course memory teman. Jadi namanya Bruce James Eman. Nah, ini jadi sorotan setelah membagikan pengalamannya saat ikut pertunjukan pelajar SMA di Padang, Sumatera Barat tahun 1985 sampai 1986, sekitar 40 tahun yang lalu. Pria asal Amerika Serikat itu kembali membagikan foto dan cerita dari satu tahun yang ia habiskan di Indonesia. Melalui akun thread Bruce G. Eman ya, ia membagikan berbagai potret kesehariannya ya selama tinggal bersama keluarga angkat di Padang. Mulai dari sekolah, belajar bahasa Indonesia, nyobain berbagai makanan lokal, sampai jalan-jalan ke sejumlah daerah di Sumatera Barat. Semuanya itu jadi bagian dari pengalaman yang masih membekas sampai sekarang. Dan dalam ceritanya juga teman Pro 2, ia mengaku datang ke Indonesia tanpa bisa berbahasa Indonesia sama sekali ya. Namun setelah setahun tinggal di Padang membuatnya perlahan mengenal kehidupan dan juga budaya setempat. Dan pengalaman itu juga ia akhirnya menumbuhkan rasa suka dan kecintaan terhadap Indonesia teman. Dan gak cuma lewat foto aja, cerita dari masa lalu ternyata masih tersimpan dalam surat-surat yang ia kirim ke sang ibu selama berada di Padang. Hampir seluruh surat tersebut masih tersimpan sampai sekarang ya, lengkap dengan berbagai cerita keseharian dan juga pengalaman barunya selama menjadi pelajar pertukaran di Indonesia tahun lalu. Wow, keren ya. 40 tahun lalu belajar di Indonesia dan jadi core memory. Ya pastilah ya. Alright, teman nanti dia bakal balik lagi ya dengan informasi lainnya buat kamu yang hari ini malam mingguan. Pokoknya hati-hati di jalan. Jangan lupa buat pulang ya. Karena biar bagaimanapun kalian juga tetap harus pulang ya teman bro. Ada keluarga yang menanti di rumah. Oke, tetap stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Oke, teman berdua, Johnny Stifu dengan Ari Drake, teman spesial buat kamu di malam hari ini. Dan kalian juga masih bersama Tia Nugroho di malam minggu yang spesial ini, teman berdua. Sampai nanti pukul 12 malam, aku bakal menghibur dan juga nemenin kamu ya, menghabiskan waktu malam minggu kamu ini. Dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu saat ini, teman berdua. Dan kalau tadi beberapa lagu mancanegara ya udah aku hadirkan buat kamu, kali ini juga masih sama dari lagu mancanegara, tapi kali ini kita bergeser ke kota paling romantis atau negara paling romantis ya, itu adalah Paris. Ada Olivier and Rose spesial buat kamu.

Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 Until I Found You by Stephen Sechen. Ini baru aja aku puterin spesial buat kamu ya di malam minggu yang cerah ini. Oke, dan buat kamu teman Pro 2 yang sekarang sedang on the way menuju tempat spot di mana kamu akan menghabiskan malam minggu bersama dengan teman-teman kamu ya. Kamu boleh banget request lagu di sini. Aku tungguin requestan kamu ya, langsung aja di Instagram kita di @rripro2ambon atau di WhatsApp kita juga boleh di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin pokoknya requestan dari kamu. Nanti kamu chat langsung aku putar pokoknya ya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas soal core memory masa SMA ya, yang dialami sama seorang siswa yang 40 tahun lalu belajar di Indonesia, exchange gitu ya. Di mana? Di Sumatera ya, di Padang. Dan kali ini kita bakalan bergeser ke Selat Sunda. Bergeser ke Selat Sunda, di sana ada Gunung Anak Rakatau atau Mampro 2 di Lampung Selatan yang mengalami erupsi yang berlangsung sejak Jumat tanggal 4 September ya 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu tanggal 5 September pukul 6 pagi. Dan berdasarkan laporan dari pengamatan magma Kementerian SDM, aktivitas erupsi masih berlangsung dan teramati dalam bentuk lava fontain atau lava air mancur. Oke. Dan selama periode pengamatan, teman, dari pukul 00 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat tercatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 7 mm dan durasi mencapai 21.600 detik. Aktivitas vulkanik tersebut juga disertai dengan suara dentuman dan juga gemuruh yang terdengar hingga pos GAK Pasauran ya teman Pro 2. Dan di tengah aktivitas erupsi, kamera pengawas CCTV Gunung Anak Krakatau turut mengalami kerusakan setelah terkena lontaran material vulkanik. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan CCTV pengamatan di lapangan tidak lagi beroperasi setelah terdampak ya material erupsi. Dan sebelumnya teman Pro 2, sebelum mengalami kerusakan, CCTV tersebut masih sempat merekam aktivitas Gunung Anak Krakatau pada pukul 1:01 waktu Indonesia Barat, kali ketika fenomena lava fontain atau lava air mancur ini terlihat. Sesaat ini ya teman Pro 2, status Gunung Anak Krakatau ini masih berada di level 3 atau siaga gitu. Dan doa dan juga harapan semoga Gunung Anak Krakatau tidak meluas ya erupsinya ya, tidak semakin parah, dan semoga bisa cepat menurun aktivitasnya dan juga tidak berdampak pada masyarakat di sekitar Lampung dan juga sekitar perairan Selat Sunda ya sama Pro 2. Oke. Habis ini bakalan aku play teman lagu, masih dengan lagu Inggris ya kayaknya ya, aku cek dulu. Aduh di mana ini? Yes. Nah, habis ini bakalan aku play I Think They Call This Love, special buat nemenin malam minggu kamu ini.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.
1: Teman berdua, kalian masih bersama Tia Nugroho di malam minggu yang spesial ini, teman. Dan aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Oke. Dan kali ini sebenarnya kita biasanya kalau misalkan di hari-hari weekdays kita ada di MLC ya. Tapi karena hari ini weekend, so MLC-nya jadi MLC lokal. Dan kebetulan banget malam hari ini kita gak ada guest ya, teman Pro 2. Tapi aku bakal nge-spill informasi yang berkaitan dengan dunia musik nih, teman Pro 2. Nah, oke, kira-kira ada apa ya dari dunia musik akhir-akhir ini? Oke, sebentar. Kalau kemarin aku udah nge-spill Isyana Saraswati yang ikutan jadi line up di Lollapalooza ya, di India ya, teman Pro 2. Saat ini ya, sekarang mungkin kita geser ke kemana ya? Okay. I think I should check my laptop dulu buat mencari informasi lainnya. Tapi sebelum kita ke informasi musik, mungkin ya kita ngebahas dulu terkait dengan akhir-akhir ini, yaitu kebakaran hutan yang terjadi di kawasan mana, Kalimantan kali ini ya, kali ini ada di Banyuwangi, Jawa Timur, teman berdua. Jadi kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda kawasan hutan pegunungan Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Apinya bahkan sudah merembet mendekati Pondok Bundar ya, yang menjadi salah satu jalur pendakian menuju kawah Ijen. Pada hari Jumat kemarin, tanggal 4 September, kondisi tersebut juga membuat akses pendakian di kawah Ijen ini ditutup, teman Pro 2. Dan sementara demi keselamatan pengunjung gitu, kepala pelaksana BPBD ya Banyuwangi, Partana, ini menuturkan bahwa titik api ini pertama kali terdeteksi di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran ya, Kecamatan Kalipuro, pada hari Rabu tanggal 2 September. Terus petugas kemudian ini melakukan penanganan secara bertahap untuk mencegah api meluas, dilaporkan dari sejumlah media juga. Dan juga teman Pro 2, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani itu mengatakan penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait dengan kondisi ini ya, untuk memperkuat penanganan dan juga pemadaman kebakaran. Nah, upaya pemadaman ini berlanjut hingga Kamis dini hari. Tim gabungan mulai melakukan penyemprotan di kawasan TWA Kawah Ijen ya. Terus sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, sekaligus juga memantau wilayah hutan di Desa Taman Sari. Dan hingga kini, Taman Pro 2, BPBD Banyuwangi bersama dengan sejumlah pihak masih bersiaga untuk menangani karhutla tersebut ya. Selain itu juga ada segenap petugas ya yang menyiapkan sekitar 15 unit jet pump dengan jangkauan semprotan hingga 15 meter untuk mendukung proses pemadaman. Yes, kita doakan saja semoga kebakaran hutan yang ada di Jawa Timur ya, di Banyuwangi maupun di Kalimantan dan juga Sumatera segera mereda ya, teman berdua. Kita juga berdoa semoga mungkin hujan segera turun, dan juga kita dan juga teman-teman yang mungkin terdampak di, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara sekitar, juga segera bisa menghirup udara segar seperti itu. Oke, teman Pro 2 ya, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oh, api api api.
1: Yo, salam mencet.

Berdoa teman terbaik kamu, salam berdua. Demasif ini akan menutup rangkaian Asia Home Run ya, melalui konser di Jakarta tanggal 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta ya, sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Dan setelah menyambangi 4 negara Asia, Jakarta ini menjadi kota penutup rangkaian Demasif Asia Home Run ya tahun ini. Momen tersebut juga sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung dari Demasif, yes. Dan penjualan tiket konser Demasif Asia Home Run Jakarta ini telah dibuka resmi tanggal 7 September mendatang ya, berarti 2 hari lagi teman produa. Nah, tiket tersebut ini menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan dari Demasif secara langsung di Jakarta nanti. Direktur utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, juga mengajak penggemar Demasif di Jakarta dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri. Ia juga mengingatkan penggemar untuk memasang alarm dan bersiap untuk mengikuti proses pembelian tiketnya. Konser Demasif di Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang turut tampil bersama grup tersebut di atas panggung. Nama-nama kolaborator yang terlibat ini belum diumumkan secara resmi, tapi masih menjadi kejutan ya, teman berdua. Dan vokalis Demasif, Rian Eki Pradipta atau Rian, menyebut konser Jakarta ini menjadi momen spesial untuk kembali bertemu penggemar. Ia berharap pertunjukan tersebut dapat menjadi menghadirkan juga pengalaman berbeda, sekaligus juga mengajak penonton untuk bernyanyi bersama gitu. Oleh teman berdua, dan tiket konsernya ini tersedia dalam berbagai kategori, mulai dari festival, tribune ya, terus platinum dan juga diamond, dengan pilihan harga yang berbeda. Kategori festival ini dibanderol seharga Rp325.000 untuk satu orang dan Rp600.000 untuk dua orang, terus Rp1.000.000 untuk empat orang. Wow, jadi makin banyak rame-rame makin murah ya. Jadi ajak teman-teman kamu buat ikutan ini ya teman berdua. Selain itu juga tiket tribune dibanderol Rp350.000, platinum Rp500.000, sedangkan diamond itu ditawarkan seharga Rp850.000. Seluruh konser tiket ya, tiket konser ini dapat diperoleh melalui laman resminya, yaitu di demasiftour.com mulai tanggal 7 September nanti. Oke. Nomor 2, siap-siap war ya, karena aku yakin juga pasti banyak yang akan ikutan war tiket ini tanggal 7 September nanti. Langsung aja gercepin ya. Oke, nanti Tio bakal balik lagi dengan spesial sejumlah informasi lainnya juga. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat, simpan barang berharga di tempat lebih tinggi, dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya, seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

0: Alright, teman berdua, happy birthday ya. Selamat birthday maksudnya dari Project Pop. Special buat kamu yang berulang tahun di bulan September ini. Okay. Aduh, bulan September tanggal 5. Ini berarti buat kamu yang zodiaknya Virgo. Aduh, Virgo ini orang-orangnya tuh perfeksionis banget gitu. Dan selalu cari pasangan yang sempurna gitu. Padahal kita semua tahu kalau gak ada manusia di bumi ini yang sempurna. Aduh, buat Virgo pokoknya GWS deh ya, get well soon gitu. Jangan cari yang sempurna karena memang gak akan dapat gitu. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya gak sih teman berdua, kecuali yang satu ini teman. Ini kayaknya gak tahu sih ya, kalian ini yang menilai sendiri. Jadi banding yang diajukan oleh 4 anggota Badan Intelijen Strategis BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras ya, Andri Yunus, ini dikabulkan. Dalam putusan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2, 6 Jakarta ya, ini membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua terdakwa, yakni Serda Edi Sudarko dan juga Letu Budi Haryanto Widi Cahyono. Oke, selain batal dipecat nomor 2 dari dinas militer ya, hukuman penjara keduanya pun juga dikurangi. Putusan tersebut tercantum dalam perkara nomor 56K garis miring PMT strip 2 garis miring BDG garis miring AL garis miring 6 garis miring 2026 yang dilansir melalui sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP pengadilan militer. Majelis Hakim juga mengubah putusan Pengadilan Militer 28 Jakarta nomor 70K PM 28 AL 4 2026 tertanggal 10 Juni 2026. Dalam putusan sebelumnya nomor 2, Edi ini dijatuhi hukuman 3 tahun penjara sedangkan Budi dihukum 2 tahun penjara 6 bulan. 2 tahun 6 bulan penjara ya. Pada tingkat banding, hukuman Edi dikurangi menjadi 2 tahun 6 bulan penjara sementara hukuman Budi dipangkas menjadi 2 tahun penjara. Dan dengan putusan ini, keduanya kini hanya menjalani pidana penjara tanpa tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Itulah dia ya. Oke, nomor 2 silahkan dinilai sendiri bagaimana terkait dengan perkara ini. Pokoknya tetap stay tune aja di sini ya teman, malam minggu yang ceria ini. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi yang mungkin bikin mood kamu makin naik ya hari ini ya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman perlu doa, pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

0: penting.
1: Lu nyindir gua.
0: Beli raketnya yang Prada, padahal skillnya gak ada.

0: Jadi ini kecil.
1: Ya udah kok. Jadi saya sama mama.
0: Sih, ini kok
2: bisa macam mana?
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cara ni, dia ni.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Arsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
1: Emangnya kenapa?
0: Kita beda.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini. Di edisi siar hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pada frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 6 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua, saya yang bertugas Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi dengan berdua di seluruh pelosok tanah air, bagian mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Minggu 6 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Alip, yung kopi kikinian niya ka makin rame sih, Cik.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Host of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

informasi pertama dengan Pro 2. Sabtu 5 September, malam, di beranda rumah Raja Hipu Lama, Kecamatan Nahitu, Kabupaten Maluku, udara terasa berbeda, gemuruh suara tifar dan yang ditepuk secara berirama bersaut-sautan dengan lantunan salawat yang membumbung ke udara. Di tanah yang sejak berabad-abad lalu menjadi jantung penyebaran Islam di Maluku ini. Informasi lainnya teman berdua, Stand Up Indo Ambon menghadirkan program keliling kota Ambon sepanjang September 2026 sebagai upaya memperkenalkan keberadaan komunitas stand up comedy kepada masyarakat kota Ambon. Program ini menjadi ruang bagi para komika untuk tampil sekaligus menunjukkan bahwa Ambon memiliki komunitas stand up yang aktif dan terus berkembang. Informasi terakhir teman berdua, mengurangi sampah tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Untuk keseluruhan informasinya teman berdua dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info berdua saat ini bersama saya, Fali Tanikore.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gaduh banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

teman-teman Frodua, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan diam, dah.
2: Ya, salah mencet.
0: Ya, no.
3: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock News.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Wih, Ale pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tau sing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh, yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.